Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari ingai thame ka tuna hianin zanda rokle minute ni ani a kan hundon lok angten kan kal chhozel the lom oma min ngai thatu de point hunnam takin lom man ngei kha ka beise thata tuna hianin pathian phangna hla kan ngai tha anga f sang nu ni le lal than sang kol ni te zai kan ngai tha anga f sang nu ni zai kan ngai tha ma sadona ni hian in torna wang man somna ti laron sadona ni ilongai thangu

0: Amen. Hallelujah.
1: Ole kan ye chak ta kha zorem ke zorem mona zorem khyang te ina min hmangai lo i thelo di la sakani a it's one in kan ngai thak le turi tun chumata na kan thangai thlan hun ber tur khani le ngal der dona hi hi pensi bilal thang le ani zai ani dona ani hianin lalpa shyak thi ti la aron sang kan soita kan khan hi tun chumata na kan lan nong ber khani le dangal maya minga thatu dom tak tak te chunga khani lom thu kan se hun nom hun hlim omin lom han jel theka kan be sei lat ani in zawai dan kan hlan ngal bokang e aw